malang pingudan. Boy mama, tapi gak cauca. Boy mama, nyamandang pingudan. Boy mama, tapi gak cauca.